Jandadenomegwat Kushabajagan Sekoahu Begam Dandanwahuner Kedek.